kabi terbeli tu orang apa melakukan marjanan Yesus ja nak merengong apa pak merengong kalau jurus lamen ja bungol ja ya korel lah jok mana merengong ja kau ni nak kau ngaji Yesus kur mertenan bal ja ada mertenan tu orang tua merengong kabul nak kau ni mana marjan mereka jauh suci jurus lamen bungol lah jok mana merengong Kerana Yesus meramal tura, kadang bingung bingung dengan nak kontak orang. Kalayan meramu orang macam ini orang ini nampak general na wangal. Yesus jaga mereka. Jadi Yesus wangal orang ini lempan jin yang jurus selamna. Kamarangan mereka ini kabar mereka jaga kamarangan orang Yesus. Mereka yang walang orang ini lempan jin orang. Mereka yang akan dengarkan mal turun purong yur mawalang. Kamu panjang ini mada, mereka nanya walun wangan. Kamu orang memikpan, para yang mada nanu mau cila ronga lagi sonja. Para mada mereka tak berkah orang orang tu mereka nanu walang, kalau tu mereka nanu walang. Terbaik mawara, para yang mada mereka nanu, tu mereka nanu Jerusalem lah. Kalau orang zaman mada kanu ni lew mangalayan Jerusalem gurunja wangakur. Terbaik yang memandang, menyamak mana? Kaya lalai nuri pungai na waloi, pala merangannya merangal na ngunilin kot kal na pun bungo. Naikan ni na nany malangunja, tirkulunggal na, mai urupan amerewal na walanggal. Kamu nilin, mai na kongan jisun, butur bicura walang, pala na kongai walang ta berkai ura. Yang na kongai mai lima mangal walanggal. Kalau orang jaga nyurangannya, aku jaga buk maktuan, ngurai, ngurudah langui malah. Beling, belingai kan? Wangannya ngurai tu nupe endarok ya, aku ngai ngurai kurmur le adal, kuyangan orang jaga. Kamu ni mana ingat merengun jaga, kapapa merengun jaga, nangan jangannya. Kalau merada nyurah, nan ngomit tenan. Kalau orang ingat merengun jaga, wangannya nanya bicara na. Wai wakko, nak kuni kadual bicara ni, linya lanan wana kama, linya kadual bapa merengun nongol misteraka waruyon, lalu men bapu linya nongol lew maman, kawala merekura wanga kurja, kalau orang ini sini wanga nan, merangun bukulongan merangal bicara na, nak kuni makadual ngala kun larum, lekan makadual mungkin muka. Harim kau lekat dua lelayun tiang malangoi room dongarak narak kalangual bapa meringual. Irma dayanya apa yang mulat darok ya darangana. Muni beli darok lela, muni ngai nak cara melu wangan.

Now the letter to Corinthians, chapter 4, verse 3 to 6. Kere chakun chakul papalya, ngayon dula ju chakul chun kunja, chingroya puto kulil bai, kalken kuju bab, peniluya mular pa puto kulil bai, kun ka penilu, karu chakun mingar jurera, uyare kijalu. Palo nya peni chananya, karu chakun jarun ngarabai peni mamu kumayu julu chananya, yang ajunu. Kere chakun chakul papalya ya kulila wal chare chakumara. Mamu palo nya lo chananya, mayu jupurin ju kuwari nyinan ja peni, mingar julu, Kurup ini pada berin bagan ini. Kerja nya borong, pulga jaraya, nyaku jago mara. Ngurupaya di tu nya nanjaku. Teli berin paya, nyaku jago mara. Teli palu nya berin, pak kerja gunu cakul bapalja ya. Kolera nendiri jago mara. Kerja palu nya karu jaya berin panjenin. Kendil bakun buku jujara. Wea waljalu lajun gumanin bungo kicalo, cago jurin gubai. Wangka ngaca nyala jo jago juren kubai iye jo kere jagunno. Kere jo palo nyalamba mayu jo nyenan jangka. Ka ngayon dola jo nyuranya kutung ulu purin jo jago juren kubai. Iye jo kumikun jo nyenan jajanulu. Kutung ulu purin jo la jo nyuramba kere jago warga palyarinin. Kere jagunno wangka la jo jago juren kubai. Karu jalo lanya jo kere janya nenden jajanunga. Karu jalu kuralga wajanu titu munga ngalalan jajanu cinturin kulbi. Wajanu karu jalu terli pulga jaralu lanya kere janya nendirinu. Kere janya la kulira nendirin kula karu janya lbila kulirinu purungu pulga.

0: Joo, pangarvan ja ora jerkala. Vangan ja under the big tall tree. Kulku jakan me ne. Ara ne maru. Tuola ora na ko ta plastic kamen ara ko makara der buku na kare de. Wai, ya ka ta na mor kapre. Ni, te ang da wala ngara na jo ro ro te ngun de kur tu trap. 1 2 3 4 ko tuola da la ora ru pya. Ngara ko tara mer ngala ya ka ngara ya bir ka ro ka tu da na ta ka tu nya. 20th September 2016. Tambara lokar pamana tru tu aklak nakal ke. Tor ngala o da nya na. Ya na kal kara bir da unal chara na da la lak tra na. Bir da ngora ro wi na ma ya ta ka. Ko tu ya ngo bolar ba. Na hotu ngara nya ro wi na ma. Sawayo kakambara yo. Penada ya ramat ra kala.
1: Pomuru era mati.
0: Nih, tu orang yang barang ni deka, kalau orang yang marak karik, tu lepas kalau orang, angun yang barang ni karuanya kan nawi, nawi ya na, ya kumbro nawi, kanga barang ni.
2: Kanya pilih orang
0: ngan, ngan dah dah tuan mereka, angun yang kunya erana, ya itu angun, pak mereka, nih, paman jangan perlu ni jamur kule, kalau ngapa tahu, paman jangan perlu jamur kule. Kolong le, kolong betul lah kamera. Kang apa? Tahu, nak kang apa? Eh, muktera, saya found muktera. Mak wangan ada lor. Perlu, mak. Paman anak perlu school, paman school belakang dah paman. School anak perlu le, benista. Mak cenyar pun anak perlu shop pun lah. Sula, benda kau wangan, ngadu. Anak pengalaman benda ada lor. Unyi anak perlu ngadu lor shop. Tara na orang, aku ni anak perempuan tara na orang, ketua la nyurek kodin kan orang, kadal cina, ulang ulang start, nengen tiang orang ni education center na, adult education center na, tiang orang la, 1 2 3, ketua la ni le, pun saya nak berintara orang, anak le, child care center na, ngai tiang orang la, unni la anak perempuan wang orang berintara orang macam ni, world malay, pam, tiang ni, nanya. Mana katuan kan ya? Nampaknya workshop katuan lepas ni nursery. Unyah nak pergi aku technical school ya aku.
2: Yeah.
0: Baru ni nak pergi post primary orang aku. Unyah 10 go, yeah 10 go kalau pergi guna unyah school. Post primary orang lelakinya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pernah. Angunyah wang nak pergi ke adult education center. Angunyah lihat orang hati ni. School ada orang la, tinjiri ni orang la, belang la. Kalau yang lima arti, no aku kam work experience ko, literacy jama. Taruk, jor ku taruk, orang hati ni jama. Literacy center orang. Unyak orang hati ni first pun dia jama orang. Yo, kalau kena perlu le, tak kalau tak, paman.
2: Agar ajar tem.
0: Kalau kena perlu le, finish cak, macam shop li. Rupiah ada berjam, ada penunya. Aku, mana perlu?
2: Nalen.
0: Tuan lah, urulana. Muda kali ni, iepulana, macam ni. Iepulana. Kalau yang perlu lah. Panikinnya ada berjam, kita kahat. Baru ngalap permeriu.
2: Nih.
0: Bulak kerja. Panikinnya juga ada, kulit juga ada, everything juga.
2: Wow.
0: Ngatur lepas ada berdrink, kabur.
2: Abur.
0: Lau ina beri wang kan amat cina beri cerminan teh karo. Tiang apa langun itu tiga sing teh karo. Tengah kat orang kat teh karo. Telo pan bapu melil yulunganya. Rikau ko binural. Balanya lah. Rangi pun teh karo. Mil minyak yulunganya. Ali dia kan apa langun kayul. Kalan ini.
2: Wah. Baful nak.
0: Kalan ini apa langun hidanya. Cuma yang apa langun kalan yang tu namanya. Mereka kalau, ambil malam berkat orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nitnya, banyak yang berukur tu nak win, kalau mix, banyak berulim nak bina nit kau dah nanya. Aku pernah ni macam ni, nak kaya kau dah, nak kula, banyak lumur, lumur, buku dah nak kula, nak ni, aku yang nak ni, jauh banyak pernah nit lah. Nah, memang boleh naik. Naya ni terima lah kurungnya, parah naik. Unu na net la pin na un ya ku ya be. Rangi ngura pele ngura ya. Mhm. Ben kel ma. Ya. Aba et pele ngura mja. Aba na be ba mal ya. Mhm. Mara enya la ba ya lukana la. Rangi ngura be ba ni ke le chola. Aka na le friends ku ik kana.
2: Wow.
0: Pina ya ku ya min kona. Ba mal na. Aruka na uli pun nana puluwa ina kuya pa kana rangil na rangil na pungat lewang.
1: Iyo eh
0: burum. Betul lah kan. Macam la puluka na family sekunan bim. Ya ka burum. Kuya ngala puluka na orang ko. Kamai pal. Kuya kanya orang ko. Abi pernah pulu dekaro after school. Teraruk talakar. Bukan muang atau ada orang kangen na, pula ya rob tu nale. Kunda mana boleh pula lo banyak lalu na, mangaja kunda brown, banyak kacet, mangaja cik memang aja. Yurungu ni mana special mana beli kunda mana, yang mana boleh ni laka, nama ngucimir mangaja kunda, abe beli rabe kunda. Wapanya lapor ni mana nangga lah berlalu kupai orang ni kupai direktur ni berlalu. Yol kubian nangga ni, kamar wapanya ni belakang ni ni. Naukuna kam darap. Minta urutku, chicken jamah meru, chicken ada lada jamah. Abu dia take kamera pula, dia beri amri mera jalan orang ni apa man. Felicity dekat Miss Ross yo, Miss Ross take ya aku. Pukul beri amri mera take kamera. Kalau nak anak, walau ni, wakar nak anak pun kalau ka drink nangkap pun ada ka belanya biskut nananya, baru nak beri flower kuruk tu nol balangku, beri punya, wakin ku kuruk tu nol kapu kau mepun ya lalu, ka drink ku kena kapu, ni, belanya, kakul nak anak pun kalau nak nangkap, alat beri kapu anda ramenya le, ambil, pamat jang. Saya kalau orang itu mengkaji cipung, apa aja lah. Panon ni tau. Atas kalau ngerti minyak ni golong lah, mai yang golong. Pulak tekam lah, ngerti ni. Kalau ngerti ni, orang kau nak apa kau golong lah. Cipam jadi, nana pernah lihat. Ipo lah dia cipung, dia aku balak lagi, punya kali. Mana pun kita mau ngerti ni. Kalau ngerti ni, orang kau nak. Wah, nak kau nak apa kau balik terlebih nol.
2: Okay.
0: Nak kau mana kau nak pukul meter ni? Nak aku pukul meter. Bela, bela nol. Bela nuna nama. Bela nuna nama ni. Kalau bela nak talakar aku punya nama. Macam apa? Kalau bela kan mungkin berani bela berorang itu. Bela kan mungkin berani. Kedengar tu eh marci bela. Tu eh berangan lihat berangan taruk. Bela berkulit taruk.
1: Jadi yang berani berorang.
0: Ni marci yang berani. Ram, Abel jin kan nolak, kawan kan nana pun pernah waktu otter nol, wanik. Apa berle? Tar, beran kan mule kata na. Kau finish tak? Kau nana pernah ditaran na. Amari tinjau nak kawan nana otter nilti.
2: Iya.
0: Berle otter nol, anu yang mereka kecil tak? Kau taran nama muka yang mereka. Kawan minyak nanya le pulang kan mereka.
2: Oh.
0: Beli na, baju. Warin minyak kang le, pengal pengal apa merahin par bapa kay. Warin minyak le, kapur next day jaga school ngan nana minyak le. Ngan aku pihon di pokok merdeka tekang kay. Paman, ngan ini pin curo dar puma.
2: Merdeka ini aku jutarain.
0: Biar le kuri ngan wang kan jombiak tongan yang ini biak kuri puna. Nono tu ya, pokok merdeka pun kalah pada pokok merdeka. Main jual kamera cuma buat tu nabi nara na. Orang yang ngajar aku pun muda pun menyebut cula. Be, mamla. tar pun berhenti kau na yak akan jana. Bangai lu faham kau jangan ngah kau aku. Wah, na na mari orang rim sabar orang rim sabar. Mana for multi grade kau ni. Mari orang. Ayo mati ngah pakai orang jam berapa ni cek. Okay, who won? Begina.
3: Rebel Stars, you're listening to Global Radio.

0: Joo, tämä on TV, joo, täällä ei näytä, tämä on rakka.
1: Nukaakaan, rakka.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on
1: rakka.
3: 1, 2, 3,
1: 4, 5.
3: Jakka
1: kanya. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Pala puhang pak mana?
1: Tambah lah luka rupah mana. 3, 2 o'clock nak kalki. Tol ngal ngal wotanya nana. Wit pix ngal luka nak. Yana kalki ada beri jangun nal cana nak. Dala lakti nana. Beri jangun warna warna winna maya teka. Kau jangun bila bila. Nah utung aranya warna winna maya. Sawa yo, kakambara yo. Penada ya ramat ada kan lah.
0: Pemuru ya ramat.
1: Nih, atuan ya barang ni deka kalek mana yang marak karik. Walak, tuan pula kalek lah. Angun ya barang ni karanya kan nawi, nawi ya nak. Ya aku meru, now we. Nah, macam macam. Bel maksau, kau ngapa punya?
0: Punya pilih punya
1: ngan. Ngan dah dah tuan tuan punya, punya erana. Ya itu punya, pak meru. Nih, pak macam apa pun ni jamur kule. Kau ngapa tahu? Pak mana pun jamur kule. Kau orang ni, kau lupa ada kamera. Kau ngapa? Tahu, mana? Kau ngapa? Eh, muktera, saya found muktera. Bulan kau kurang ada found ngama.
4: Itu lain orang
1: kau lihat kau. Nah, nah,
0: nak berangan?
1: Mak wangan ada lor. Perlu. Ma, paman anak perlu di sekolah, paman kau belakang jabam, kau anak perlu oleh minister, macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Kula, mana kau ni wang ah, malu, anak pengalaman benar ada orang, unyi anak perlu ngat tu lengan shop, taran orang. Aku unyi anak perlu taran orang, ketua lanjut record jengkang orang, kadal cina. Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kadua lah ni le, pun saya nak berintar ya orang. Enam le, child care center lah, ngaji tengok belakang. Unik lah nak pengguang, ngaji berintar ada macam naik gold malay. Pam, tengok ni, naunya, anak kadua ngaji we, naunya. Workshop kedua lepas ni nursery, unyi anak pelungui aku technical school ya aku. Barunya pun post primary orang ko unyi 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na unyi school post primary orang lelakanya. Ada pelungui orang ambil wang kalau pun na, unyi wang anak pelungui kalau dia orang education center ngatil mo. Awalnya lihat orang ngatil yang sekolah darah orang lah, ngah 15, na milenya, 16 milenya orang, belanda, pada yang lima arti yang aku kam work experience ko literacy jama, taruk diorang taruk orang ngatil ni jama, literacy center orang, muni aku ngatil ni first pun dia jama orang, yo, golongan apa orang le, tekar tekar, paman.
0: Agar ajar tem.
1: Kalau nggak perlu lihat, pilih cak macam shop li. Rupiah ada berapa? Ada punya. Aku mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuanlah, urulah. Muda kalau ni, ini pelan dah. Macam ni, pelan dah. Pelan yang perlu lah. Wah ni kita perlu tangan untuk anak. Baru nggak perlu beri.
0: Nih,
1: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kul juga na, ada penting juga.
0: Wah,
1: kata dia bawa apa drink, kabur.
0: Abu.
1: Lau enak beri, wang kan amat cerah beri cerminan tekar. Tiang apa langsung beri tiga sim tekar. Tengah kata orang tekar.
3: Telulu pan bapu melil yulungnya rikau ko pinjural balanya lah. Berangi pada kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang anak berungu kayul kalan ini.
0: Baful nak
3: kalan ni nak berungu hidanya. Cuma yang anak berungu kalan yang tu namanya. Kacil. Minyak kayu. Ini malah berkat orang yang orang yang orange warna apa ni? Nip ni ya. Banyak yang berukur kena win, kalau mix. Banyak berulim nabi nane nip kena nanya. Aku pernah ni mati ni, ni kaya kata nengar kula. Banyak lumur, banyak lumur, lumur, lumur, lumur, kuku nengar kula, nengar nani. Nau nana kuya nana orang banyak pernah nip lah. Nama ni pulun lah, nak yang net terima la kurungi ni, pernah yang naul lah. Unyi la net, tapi naul ni aku ni pi. Rangi ngula pernah ngula lah. Mungkin mah.
5: Iya.
3: Abah itu yang pulun je. Apa ni yang betul betul ukan yang lebih bermat ya. Mereka ni yang pernah yang ukan lah. Rangi ngula lebih panik lecet lah. Makan ni banyak friends kau ikan.
6: Yo, ngarai aku jemen Campbell. You're listening to 88.9 Yolongo Radio, the Algalevenko.

0: in mainstream lila. You all can now education jamar koleo. Tuar room le murung yul ngo tian jayuruin mati paktu na repu jamala bapuro. Eh, bawon ke bilu mamir na purung nene. Yang dua ngai yul tako now in warawu in tako ngai. Mar mangur yang galik ngur. Besli tuar yuru eh. Yang nakuna purle try Dunia dulu patut ada orang Malaysia kram, bapa perung orang Malaysia lumur leka kumbu namir, beli wale tu al yurwe lakram rum rewanga,
1: itu al,
0: dan dari awal tahu from all communities ngoleh pecahan wanga, kuningai jalan aku ngulur kiting, instead of waktu pecahan gawanga, waktu pecahan lima ribu ngulur enam nayur ngon. Ai tu dikim ngune bapurun kadual bapurun yutan mala ai tu yalla ngune gama ngune di room
2: tu aling ai ka room ngurale murong wakko tu kutara ngune tu aling ni ka room lakaram tu le ding turi ni ning ngune murong room
0: yo
2: munan gel krina ngalika ngeta
0: yo baraka tu ngai mari na mang ai tu lumurong gal pala dai friends tu mala. Ya, unang awal kagyo wal ngayta, mi wal kwala room bo ngayta mal kang unang room gagama wal ka. Ripo ba puru ka ngayta, ripo ba ingon ba puru ki ngayto dial jayruin. Wang kan jarako tu wal warwo, awang kan jarako warwo na we recognition walang ki ba ingon korupol. Na we na plong kal standard to numeracy ngon kal literacy ngon dial jayruin. Mereka sam tu maram ka maram jama mala lacu repu mala tu kaprak nina dia lu nau ngul balanya ngul nak kundual ngune CDP main mak ngai ngune jadi ngai lu repu nyuala yaurin kamaral mal pecah paman ngarat dia jama tara maci woro ngutir na nater ngarat waktu jama lu main maklil
2: ana pilihan ia kaki waruyur dia ki. Tu alih ni berperur yang nabilin, nama nak berperudang ang nanyaurin na kamal mal na di balik di warwolil.
0: Angono ngidin berperungara walau pilu ni deciding, walau pilu ni malajar nanyaurin tu yang ngurus CDP pingur, walau walau ngang tu nangul kiri. Angono ngidin berperur unja kalau nyarin pasal berperalang ngati, ngati berperungara ibu nguna ulman. Rakalanga.
2: Yeah.
0: Uning abian nak kata orang ngara first time in history tu orang 40 years standing and deal. Kata orang ngara naya ngara yutain. Bicara muka aku ke bapa beri ngundi aku.
2: Pilih. Pilih aku nang. Mana plan ngoni? Main mak meritir.
0: Yeah.

0: This is Stephen Oliver, and you're listening to The Very Deadly, Yolnu Radio, 88.9 FM.
1: Yolnu got Bermak Show, 7 o'clock, Tango Yolnu Radio.
2: Yo, I'm Yako Adrian Groovy.
3: Yo, Tango Rakam Dao. Bermak, ono ko galen ko. Banang ayaro nga. Eropto napale, langile. Karname, aro nga mga ya. Mana nayan macam ni jalan keren, mana ten kurum ini mana nayan mana, bila macam ngajin, ngajin ni, rakun gun agak kap tu lah, mana macam aku tengok milk kerum lalala rakun gun, peluk ku dah ni yurun, napa ni aku milk kerum, yurun naga lingun, mana napa, walangin ni jalan kerum aku kurum kurum, kurum ni ni, kurum ni mana kurum lah, mana macam ni, ngajin dah yo. Marangai ha markap memelkari nya ko main mak nunu nya ko nya enam dong nya bitan mangai nana mulu cin nya ko nok kemelerup tu na lop na belum mun dalam nanam napan kan nu min nya nu nya urgit mun dar tu nok ko mun dalam lop tu nok apa nanam boiling nya mana awol min dar tu na beo berlem arong abna beliam yum nanam ngan nok ko mala lop tu na beronen beo lem ngarong ah Pak jatuh nak ajarin, hotu, bye malunan bela, barakun, bye bama win rumbal, ayam mana juluk tu mana benda, ajarin, jatuh ni ya, bye bam, nampak deh, jaga jagain, kan nampi, am kan nangatan, warin malah dup tu nak offset, rangilin, dup tu mana, ni nampun dalam, bercucun berak ben. Andul ngurukan na, agal perbaik bermuluk kor, nanam ngajen, nyako, milkerin juga, lalalalain, ngajennya, nengaya nanam gue, ngajem nana gue balawa, nana nyako, weh wawa bicara, weh, tahu wangan nyako le, nah wawa bicara, nanam bicara nyako aga, ki juga bicara gue nyako. Palangan yang biar tenang aku merca na. Anu, kamu nak apa? Melomar bat. Anu, kambing orang meluk kerungu. Kalau kulit, kau balik. Pihalim, aru mengapa? Apulma, mana jalan kom? Mana jalan jatun? Jatun, kau kuit parin. Kalau lim biar tenang dalam duit. Kau ngapa? Apulir obtun. Abal oleh nang Anu biar lim dollar pun datun. Iru dek tinggalnya aku lebih jen. Tawatun, am di dengan bilang na benda dolphin, bilang na bulan beri, mana bilang na. Apa belum ada? Anu namanya aku bingung lim kawan na, anu aku peace tu na. Biar lim, am na mohai, na tengok dollar pun buku otto, lambar otto, era Maria. Tawatun mana na? Am ni lau mana mitun mana jukur me? Cukur meru, ne, mana tutut juru Maria. Kabe apa melari man? Angat tembe angu. Tiada kab, angat tembe angu. Kebak tu lepas kau ada jauh quick, cina berapa berlalu berat. Angat tu berapa? Ayo belinya.

Ulpenung rukna wiro balalang udin lao yang anang aku weder ngoro liribu ngal dun mari man ba ora bulu bulu

0: Joo, tämän myötä vuolongaamaa viermaktaa on.
1: Ja minun kolana, vamana. Rukkana on punnana puoliva, näin kujaa, kaana rangilla, rangilla puoliva, ngattilu vanga.
2: Joo, ei?
1: Burum. Wei, nawe jingar, mar jarung ya ma, wangal. Aku mesti tahu. Abi pernah perlu dari kau after school, dia rob tala karun tala kor, bukan muang atau apa orang kau ini. Pula dia rob tu nale. Kunda mana perlu pula obatnya lalu na, mangaja kunda brown, obatnya apa obatnya kacit. Mangaja cerk mangaja, jurung ni mana special mana perlu kunda mana, yang mana perlu ni lelaka, nama ngucap miru mangaja kunda. Abi beli ramai kunta. Wapa ni nak perlu ni mana? Nanggalan pernah kupai orang kupai itu ramai. Jual kopi nanggalan. Kamarang wapa nanggalan belakang nanggalan. Nak kuna kam darah moyaku. Minta urutku chicken jamah meru. Chicken ada lada jamah. Abi punya tak kamera pula mera pria mera jalan orang ni nampak mana. Felicity, aku, Teka. Felicity, kau kebi. Teka. Felicity, kau Miss Ross, yo, Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amri mer Teka mer. Walau nak anak, walau ni, mereka ni anak perempuan lali, ka drink, nangkap pun ada ka, balanya ni biskut nananya. Baru nana beri flower aku tu nol balangku. Biri beri nyo, wakin ku. Kok tu lalu kapu kau main punya lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa niya? Kau orang nak perlu mulai kena kap. Alam ada perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat ya. Saya kalau ada angin pun kau terjun pun biar jalan. Panu ni tau. Apa sekolah ngerti minyak ni golong le, mai yang le, pola teka mereka ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, umur aku nak pokok betul golong le. Tiada minyak le, nana pernah le, if pola dia cipu ngerti aku balak le, mana kali? Mana pernah kita mau ngerti minyak? Kalau ngerti minyak, orang macam mana? Kalau nak aku nak pokok betul lebih nol le.
3: Okay. Em,
1: nak kau mana aku nak pukul meter ni, anak aku pukul meter. Betul, betul. Aduh, Ella nuna nama, kau ngawur cuma dia. Ella nuna nama ni, kami Ella nak tahu kalau punya nama.
4: Tuan jawab lo, 3 AM. Yul ngajual kabar aku orang yang koro, bayang wen jerau yuna.
5: Hello, my name's Harry Wilson. I'm from Murujula community and you're listening to Yolongu Radio. Be strong, be proud and stay black.

0: sanga man marada o baman we tera me rakram ga jao no ko na pai me kasin be kadera man bana chino ko anam len be ma chino na ron ichola na bini ngam size 10 years old onala nan dar komrengin na pangan me kasin nga kadar tarok men ga wanga ap ngal malengo kap me kasin be mak makkanga makpaya taruk na nakawanga mak nyar magtao taruk mak makeup na nakataruk kawanga yakang na pumringi ngo nalbala na ngutan barko tamar yon kawanga yakom na may munok kuru arakram na rin ang tao tao na narakram taruk muro na nga magkasin muro kawanga may munok tao niya kawakang taruk na pamuro magkasin muro taruk muro tao na narakram
1: Hasta mereka masih perintah surat pas kalau pas korbes kiri bah siri bersara.
0: Nah, dengan meli.
1: Kursas si bis kapsa.
0: Dengan daruk nunakawanga makasin bu. Nah, dengan wad bian kam nak kore apa lah nyapale kapuli pelan pelarung ek kamen bani. Abi alim nalpan bian nunakawanga bian makam pelan pelarung nunakawanga bian mare.
1: Kursas surat arbas siri ya.
0: Abi nabi napa merakram napa beli nyom patpam nama bian mama umu napa um terbang nalpan nunakawanga.
1: Bian kam arbas siri pasar kam.
0: Lagi daru kan?
1: Apa suruh ni mengang? Apa suruh ni mengang? Tangan bot pembel.
0: Jangan walang David memanggi daru kau. Nenwa dikim. Abang abang. Kek mana nama kau tu malam bet beritahu mabian abang nak penerak ram.
1: Aku biasa kalau bapa kasut bapa siska, korsa siska. Harfah mengkritian aku sirpa korsa siska siska.
0: Lagi
1: daru. Kau dapat tuan beritahu lihat tuan.
0: Abang abang. Arang tata abang ngayem ganan nampun runum. Abang nak penerawang.
1: Seperti ini. Surpas ini.
0: Surpasa. Kau kan anda tak nak naik kaman bani?
1: Ya.
2: Kau. Mana aku bidang anda rok?
0: Enak milik kau.
2: Unda nukan ngacil jitan.
1: Kau
0: bingung mana
1: petuan?
0: Kau nunggu ngadu.
2: Malang kau. Bila
1: le?
0: Kau nunggu kaya ngah. Napam. Yang ngom bing kau en. Napam bian ma. Napam kau. Yak korom bing danan do en. Banyak bing danan napa nawanga.
1: Bian kau.
0: Sanggulo. Ya kau tu nampak jangkul nak kalki. Iki oi pune ya komane.
1: Tam ga kurang ka jet.
0: Eh.
1: Kok kena ka?
0: Jin me ngan.
1: Ket me. Wana ngai me. Ar pala ngal ngal mi ge. Ha adapting.
0: Magur enan kok kena ka ka yo.
1: Na ngal na me jin me na kal ke sky na me ngat tam na. Kok kena nuen en buna. Le yo dan ngwa. Kak ki skopa.
0: Le ti ya. Kalikum bang mana ara kamera.
1: Ha?
0: Kalikum oi pumene darok.
1: Saki.
0: Why?
1: No, why? Hmm. Tahu mana kom? Kalau mereka barang mana dagang?
0: Kadang-kadang mereka juga dengan ni norma, erup tu ni.
1: Untuk kena bela barang, tangan dengan mereka. Kamu ni tu? Hmm. Kalau?
0: Napa? Frank.
1: Hmm. Mana pelak cuma jadi dan?
0: Hmm.
1: Kalau awak terengah ni.
0: Tangan aku. Apa? Anam len, anap.
1: Eh, kamu nak kare?
0: Tunggu benda ngah cunu kan nana, runo. Nah runo, hey, yutjala. Yutjala yang ada cunu kan?
1: Eh,
0: ada ngam nunu mengalan.
1: Omdan bala.
0: Runo kan?
1: Kanda
0: kan? Alah runo ya aku kam.
1: Mar mana aku? Four.
0: Ma.
1: Sulpisin, sangsule, sukurpisin, pakusurpi.
0: Ya kada nunu mera karek nama ya aku. No problem. Uru uru nda mani yako.
1: Unakalem. Me apurama nega barichan. Suku si sembuda.
0: Murugin nda mani yako.
1: Aile no e. Mela ne. Faam na. Yaka mela nakon. Me apurama nga pingu nomu nina. Tilke do okon nga nga me apurama.
0: Niki. Nadika.
1: Kupa tu bata bata bata me apurama.
0: Bianun ne. Wanga wata wanga ka.
1: Ini perkara apa anda sih nak
0: tahu? Ah, apa ni? Reklaman gay?
1: Eh,
0: kajumit tuan.
1: Tahu mengambil nang tu nae?
0: Apa loh ni?
1: Ah, nanti nomor ni aku call.
0: Ah,
1: boleh kata.
0: Kudat na.
1: Eh,
0: yo thank you.
1: Tahu ngam ni aku, saya mula kuru dalam mula kajit jam. Korpes ini makasih dong. Apa korpesin multisun pancing, korpesin perlu kau ikhlas korpesin. Apa sih ini urut kecian parcel ko, urut kecian urut parcel cukur ini. Ini pelak ko cerita macam apa korpesin itu kau tidak dapat habis macam ini.
0: Mak, yo cicitnya.
1: Cicitnya, korpesnya bija.
0: Berapa korpesin mereka akan bicara kami lagi kalau korpesin mereka.
1: Ya, tangan minggun. Nono tangan nuku muka.
0: Jangan nuku, jangan nuku muka.
2: Majujuta.
3: Yo ngarayako Tabata, you're listening to 88.9 Yolong Radio at Nolonboy.

Kalau dah nak kalau kayak kanaran kurta, kalau kayak macam ni, mana ingat mai bumerna, kayak macam wara kan ni bumer, tinggal dah wira, kur dengan kayak walau, balanya nak kundual walau dal, kayak kurta guna guna lah kalau jaycay, nak atal nak wara kan nak bijang ara, kalau lenyu jaycay wira, jaycay lenyu marikin kan, kalau ingat bayar dah nak kal, lenyu langgal ngadep miringui, kayak kur meraduan ja. Kalau kau ikan warna ir lenyal ngai, kau guna kau ngamai bicar ngara. Jangan dengar telinga cingar atau duduk korang bicar ngai rako. Ayuh ninggi kan kan macam orang tujuh cingar na bicar ngara. Amari cinta purna lenyo. Nalcar tu madual. Jaga barai lenyo dual. Belikan lenyo kanu nininan. Barai lenyo yul ngau. Lenyalang barang yul ngau bunana. Lenyalang barang kena bunan bicar ngara. Ayau, ay macam ngati nan lenyalang mukul merengoi. Nawe aku, yuar nga. Manda nawe. Prakunyar aku. Mahibik manda. Ngatinan mala makin linyalang. Kamala nyo ni burum na guru pawarakan linyalang linyo makin lukanan nyangur na. Nyangur na. Pawarakan nguni. Kuyye mala. Tinggalkan waloy. Lukanan linyo. Kala nina nanapur warakuna. Nina nanapur. Kamala nyo makin ngatinan linyalang. Kamar kong linyo nguni wangang uja marikin. Kala nyo nakun nguna landin. Nguna tabla. Adi pala nyo kan marikin ang yuni. Barko nga ni. Yung linyo yuni kaya kaya rakan. Pala linyo. Ninanan na purkan. Warakan na makin batay. Nyanguran. Lukanan linyo makin. Maranin na. Pala niya makin linyo lang atinan.

0: Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana? Ngarai korang ati pungkan kan mo? Kan rumah korang sama Yorong Radio.
1: Nenek orang orang jalan mengah.